Kebetulan ki, ibu mah, dan usia aku nak kore nama ibu nak awil, nak kore ni, cara proses. Aku suka dulu macam ni, dulu macam bosok, fogo. Okay, ciao. Ima selin aku nak pergi, aku kolaga di taro. Ma, semua tu boleh, boleh terjun tu le, bukan tadi. Okay, fikir terus, ciao.